0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Pro 2 semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya, kalau minyak zaitun itu nggak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak. Lemak yang terkandung di dalam minyak zaitun itu merupakan jenis lemak sehat yang pastinya, dan seperti lemak tak jenuh tunggal ya. Ada juga asam oleatnya dan juga omega 3. Selain itu minyak zaitun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Minyak zaitun itu juga ada manfaat untuk kesehatan, bisa mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga berat badan seseorang, menjaga kesehatan mulut, melembabkan kulit kering, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol juga. Nah, untuk manfaatnya berikutnya, bisa mengurangi risiko terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Luar biasa banget ya ternyata. Ingat konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, satu sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas!
4: Anjir, goblok banget.
6: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92,6 MHz. Aku lagi pun sudah kuhadirkan, semoga bisa menghibur kamu. Kamu di sini juga akan mendapatkan satu informasi yang bagus banget ya, yang sudah kupilihkan. Ada beberapa tanda mengenali alergi susu pada anak. Buat kamu yang punya bayi dan balita, boleh disimak ya, semoga bisa bermanfaat. Di sini, tingkat keparahan reaksi alergi yang dialami anak terhadap susu dapat bervariasi. Meskipun satu reaksi awal cenderung ringan, tetapi reaksi selanjutnya itu bisa jadi parah dan bahkan mengancam jiwa. Kira-kira tanda-tanda alergi susu yang biasa dialami anak apa-apa aja ya? Yang pertama itu diare. Ya, hal itu dikarenakan saluran pencernaan bayi yang tidak dapat menerima bahan gula alami yang senyawa dihasilkan oleh susu. Kondisi ini bisa menyebabkan anak lemah karena kekurangan air. Oke, di mana juga nafas berbunyi, perutnya kembung, bintik merah di kulit, batuk-batuk, bayi juga bisa menangis ketika menelan susu, bengkak pada wajah, mata memerah, bahkan bisa terjadi muntah. Muntah ini terjadi sesaat setelah anak mengkonsumsi susu sapi, juga perlu diwaspadai karena ini bisa menjadi tanda lain dari kondisi alergi susu, teman Pro 2 ya. Oke, itulah beberapa gejala yang dapat langsung dialami anak ketika mengkonsumsi susu sapi. Namun tidak hanya itu, gejala juga dapat dialami dalam waktu beberapa lama setelah anak mengkonsumsi susu sapi. Misalnya munculnya darah pada feses, kram perut, mata dan hidung yang berair, hingga kolik ya. Itu, semoga informasi ini bermanfaat buat kamu semuanya. Nah, aku lagi berangkat, kembali kita dengarkan.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat berada di dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz ya. Satu informasi kembali akan aku hadirkan buat kamu, di mana ada informasi cara simpan nasi semalaman di rice cooker ya, biar awet, pulen ya, dan tidak keras. Ada tipsnya ya, kalau aku sih sering basi. Ya kan guys kan ya. Oke. Di sini ternyata cara nyimpennya itu mudah banget loh. Nah, yaitu dimana salah satunya penggunaan sendok nasi atau centong sebagai penyangga tutup rice cooker juga mulai banyak diterapkan di rumah tangga. Teknik ini juga membuat celah kecil pada penutup sehingga udara tetap bersirkulasi tanpa membuat nasi cepat dingin gitu ya. Bisa juga waktu dimakan dipanaskan beberapa saat ya, dan adanya wadah yang tidak dicampur dengan wadah lain. Contoh salah satunya yaitu untuk pemakaian apa sendok nasi pertama, habis itu ada kuah-kuahnya itu jangan sampai, jadi nanti akan terkontaminasi ya pastinya ya. Oke, sekilas informasi semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita teman Pro 2, bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana juga untuk lagu-lagu hiburan kembali bisa dengarkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Aku ucapkan selamat mendengarkan. Ini dia darinya GIT Reality.

Kau yang bertanya terus menerus, kapankah kita melangkah ke jenjang lebih serius? Argumen ketus tapi tak tercetus kata putus. Maafkan materiku yang masih sering.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perduari, manapun kamu berada saat ini. Ada aku Michael menemani kamu di Santai Siang. Iya, dan kita sudah di hari Jumat di 15 Mei 2026. Sudah juga pastinya memang di akhir pekan dan hari libur juga ya buat sebagian orang, tapi ada juga yang harus tetap beraktivitas seperti biasa. Oke. Jangan kemana-mana, stay tune tuh sampai nanti di jam 3.

Temanku berdua, hari libur emang identik dengan apa, pastinya rutinitas yang berbeda lah ya dengan selama ini kamu lakuin ya. Kalau sibuk kerja, mungkin kali ini coba bersantai aja gitu. Atau mungkin ada yang udah jauh-jauh hari merencanakan menghabiskan waktunya bersama keluarga atau orang-orang yang dicintai, yang disayangi ya. Berlibur di satu tempat gitu ya, satu daerah atau di luar negeri mungkin ya, karena lumayan juga ya, tanggal merah, cuti bersama, mungkin ada sekitar 4 hari ya, kamu bebas dari segala kerjaan yang berat itu. Nah tapi kalau ada beberapa profesi yang harus tetap beraktivitas di hari ini dan besok juga, ya seperti aku di sini, tetap semangat ya dan juga jaga kesehatan karena ini cuaca ya beberapa hari ke belakang agak gimana gitu ya, kadang bisa hujan lebat, angin kencang, tiba-tiba panas terik ya, tentunya bakal mempengaruhi kondisi kesehatan masing-masing, kondisi tubuh ya teman berdua. Jadi kalau nggak punya cukup asupan gizi ya, makanan dan minuman yang masuk itu benar-benar harus kamu pilih dengan baik. Dan juga waktu istirahat harus benar-benar diperhatikan, dan kualitas tidurnya juga harus baik ya. Kalau semua poin tadi sudah bisa dipenuhi, mungkin ya gak masalah sih melakukan aktivitas. Walaupun cuaca agak-agak gimana, tapi bisa dipastikan kondisi tubuh tetap akan stabil. Pokoknya stay healthy aja ya untuk semuanya, tetap menjaga kesehatan dan tetap fokus dengan apa yang dikerjakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Claro.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita tidak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini. Allah masih beri kita kehidupan, beri kita kesehatan dan berikan kita hidayah yang membuat kita masih berada di dalam Islam dan di dalam iman dan di dalam ukhuwah keislaman yang sangat kental. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya. Rasul yang menjadi contoh terbaik bagi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menuju Allah setiap saat ada persoalan dalam hidupnya. Berlari kepada Allah setiap saat ada kendala. Tidak mengandalkan yang lain, hanya mengandalkan Allah saja. Bahkan ketika suatu ketika orang-orang Quraisy Mekah membuat ancaman, mengirim berita bahwa mereka sudah kembali mengumpulkan pasukan untuk membumi hanguskan orang Islam. Setelah kekalahan di perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy Mekah kemudian menyebarkan berita bahwa kami sudah kumpulkan pasukan yang lebih hebat lagi daripada sebelumnya dan akan membumi hanguskan Madinah, menghancurkan kalian semuanya. Maka Allah mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Kata Allah, Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para pengikutnya didatangi oleh orang-orang dan orang itu kemudian mengatakan, kami sudah kumpulkan pasukan, kami sudah kumpulkan orang-orang untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Apakah kemudian Nabi takut? Dilaporkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran, fazadahum imana, bukannya mereka takut, bahkan bertambah-tambah iman mereka. Waqalu, dan kemudian mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu, setiap saat ada persoalan, mereka berlari kepada Allah. Mereka menuju kepada Allah, mereka minta tolong kepada Allah, mereka mengandalkan Allah, dan itulah yang jarang kita lakukan di hari ini. Berlari menuju Allah. Apalagi dengan era yang terbuka, keterbukaan informasi membuat kita terpapar info yang sangat banyak setiap hari. Kalau kita duduk dengan HP sekitar 5 menit, seluruh dunia kita berhasil baca. Semua kejadian di Amerika, di Iran, di Palestina, di Azerbaijan, di Pakistan, semua masuk dalam kepala kita.
sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tidak sadar ini mempengaruhi mental dan jiwa kita. Karena manusia sesungguhnya tidak didesain oleh Allah untuk mengetahui sekian banyak berita. Mental kita tidak didesain untuk tahan dengan berbagai persoalan yang kita terima. Tapi kita sudah kadung untuk membrowsing setiap hari, untuk scrolling media sosial, dan itu berjam-jam kita habiskan. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka ini banyak yang sakit jiwa akhirnya. Terganggu mentalnya. Tak mampu mereka dengan psikologi mereka menampung semua berita yang mereka terima. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang stres hari ini. Banyak ODGJ hari ini. Kenapa? Kita tidak sanggup untuk menampung informasi. Dan informasi yang kita baca, yang kita terima setiap hari itu tidak hanya lewat dari media ke dalam otak kita, tapi begitu kita tahu, mau tidak mau itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi psikologi, dan kita tidak mampu untuk menampungnya. Hasil penelitian kemudian juga menunjukkan bahwa ketika kita stres bertahun karena memang pasokan informasi yang demikian itu runtun terjadi, secara sinambung kita alami, maka apa yang akan terjadi? Kita akan menahun mengalami stres dan gangguan jiwa itu. Dan itulah yang kemudian tidak mampu diantisipasi oleh tubuh kita. Muncullah penyakit-penyakit autoimun, gangguan jantung, diabetes, dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang sebenarnya sulit untuk diobati. Karena itu bukan penyakit sebenarnya. Itu adalah kerusakan spare part, karena spare part terlalu dipaksa. Karena kita terlalu membebani mereka, maka spare partnya rusak sebelum usianya tiba. Itulah yang terjadi pada kehidupan orang-orang hari ini. Dan itulah salah satu rahasia kenapa semakin kesini semakin pendek usia manusia. Semakin hari ini semakin pendek usia manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, manusia semakin pendek usianya. Kenapa? Karena beban yang mereka miliki lebih berat daripada orang-orang sebelumnya. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada obat terbaik untuk penyakit ini selain berlari pulang segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Berlarilah kembali menuju Allah. Fafirru ilallah. Yang menarik adalah ketika ayat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah, langsung digandeng oleh Allah dengan inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarilah kalian untuk kembali menuju Allah. Tapi kemudian kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini muncul, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku hanyalah seorang pengingat bagi kalian. Untuk apa diingatkan? Untuk kalian bisa lari menuju Allah. Aku hanya memberi peringatan tentang lari itu menuju Allah. Kenapa ini menjadi penting? Karena Rasul tidak menyuruh fafirru ilayya, berlarilah menuju aku. Rasul tidak menyuruh kita menyembahnya. Itulah yang terjadi dengan saudara-saudara kita sebelumnya yang tersesatkan dengan kejadian-kejadian yang mereka lihat pada nabi mereka. Nabi mereka luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, sehingga mereka mengangkat nabi ini menjadi Tuhan mereka. Padahal tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci mereka yang juga berbunyi fafirru ilayya, berlarilah kepadaku. Tidak ada. Isa alaihi salam juga menyuruh umatnya untuk fafirru ilallah, berlarilah, mengadulah, datanglah kepada Allah setiap saat kalian menghadapi masalah. Bahkan dengan redaksi yang sama di ujung ayat, maka kita akan membaca ayat berikutnya juga dengan bahasa yang mirip sebenarnya. Ditutup juga oleh Allah dengan inni lakum minhu nadhirum mubin di ayat yang berikutnya. Tapi kata-katanya langsung terhubung dengan kesyirikan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar." Jangan kalian menyembah juga, menuhankan yang lain lagi selain Allah. Jangan kalian sebut ada anaknya Allah. Jangan kalian tuhankan nabinya Allah. Jangan berlari kepada nabi, berlarilah kepada Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di hari ini ketika kita ketemu dengan masalah-masalah yang kita punyai setiap hari, ayat ini sangat relate dengan hidup kita. Kalimat yang diucapkan oleh Allah di dalam ayat ini singkat, padat, jelas, luar biasa. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian untuk kembali menuju Allah. Artinya apa? Jangan tunda. Bahkan lakukan dengan segera. Setiap saat masalah datang, lari cepat-cepat menuju Allah. Kalau enggak, kalian akan kesulitan. Kalau enggak, kalian akan penyakitan. Kalau enggak, kalian akan bermasalah dengan jiwa kalian kemudian. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tanpa sadar ketika kita stres, ketika kita emosian, kena mental dan sebagainya, sebenarnya salah satu alasannya adalah karena kita tidak berlari menuju Allah. Kita berlari menuju Tuhan-Tuhan lainnya. Itulah yang disebutkan di dalam sambungan ayat tadi. Wala taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan kalian buat Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hari ini membuat jabatan sebagai Tuhan. Kita buat harta sebagai Tuhan. Kita sebuat banyak sekali capaian-capaian dunia. Dan itu kita jadikan Tuhan. Itulah yang membuat stres manusia. Itulah yang membuat kena mental kita. Kenapa? Karena setiap kita mengalami masalah, kita akan berlari dari satu dunia ke dunia yang lainnya. Kita tidak berlari menuju Allah. Ketika kita bermasalah di satu tempat, maka kita pikir dengan uang sogokan kita bisa menyelesaikannya. Itu berarti kita berlari dari masalah itu ke Tuhan yang lainnya. Apa Tuhan lainnya? Uang. Itu sebabnya kita stres kemudian. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Allah perkenalkan kepada kita kalimat tauhid yang paling tinggi, la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas kalian jadikan Tuhan. Tidak ada yang pantas kalian sembah. Tidak ada yang pantas kalian jadikan tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika panggilan menuju tanah suci di musim-musim seperti ini juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Ketika sampai ke sana, apa yang mereka baca? Secara tidak langsung dengan redaksi yang berbeda, kalimat talbiyah yang mereka bacakan itu sebenarnya juga mirip maknanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jelas sekali di ujungnya, la syarika lak, hana lain, Allah satu-satunya yang kami sembah. La syarika lak, tidak ada temannya, tidak ada anaknya. Itu yang kita sebutkan di hadapan Allah ketika kita menuju ke tanah haram. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka jadikan Tuhan itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah mental mereka. Boleh saja dicoba untuk berlari dari uang ke jabatan, dari jabatan ke uang, dari orang ke orang dan sebagainya, tapi masalah tak pernah selesai. Itu sebabnya Allah perkenalkan, fafirru ilallah. Kalau kalian mau mengadu, berlarilah untuk mengadu kepada Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena kita sebenarnya sangat dibebani oleh dunia yang kita jalani setiap harinya. Dan itu juga sebabnya ketika kita berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, salah satu yang Allah suruh di awal sekali adalah menanggalkan baju kebesaran, menanggalkan jubah-jubah yang sebenarnya kita pikir jubah itu memuliakan, tapi jubah itu sebenarnya memberi beban.
Kita tanggalkan mahkota, kita tanggalkan peci-peci yang disebut untuk menjadi kemuliaan bagi kita di hadapan orang-orang. Karena itu bukan saja terlihat memberi kemuliaan, tapi juga memberi beban. Allah suruh kita menanggalkan semuanya untuk berada di hadapan Allah. Kamu saja. Allah tidak menginginkan jabatan kita di bawah. Allah tidak menginginkan jubah kita ikut serta. Allah tidak menginginkan peci kita ikut, mahkota kita ada. Allah ingin kita saja datang tanpa beban. Kemudian kita semua akan mengatakan, la syarikalak, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang memenuhi undanganmu ya Allah. Dan di ujung, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Makanya sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hidup hari ini kita sandarkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, dipastikan kita akan kena mental stres dan tidak pernah nyaman dalam kehidupan. Itu sebabnya 1400 tahun yang lalu Allah sudah perkenalkan kalimat yang menjadi solusi dari semuanya. Fafirru ilallah, berlarilah untuk kembali kepada Allah. Itu juga sebabnya, boleh tanya nanti orang-orang yang pulang dari haji, tanya apa perasaan mereka ketika berada di sekitar Ka'bah, tanya apa perasaan mereka ketika berada di Arafah, tanya apa perasaan mereka ketika mereka berdoa di Arafah dengan doa-doa terbaik mereka. Tanyakan kepada mereka ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa saja. Kenapa? Karena di situ kita sudah berada di tempat yang paling mulia, dan kita datang dengan niat. Apa niatnya? Berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita camkan ini baik-baik. Ini bukan saja tentang ibadah haji, tapi juga tentang orang-orang yang tidak naik haji tahun ini. Ada enggak kesempatan berlari menuju Allah untuk kita-kita yang tidak datang ke tanah suci? Banyak. Satu hari 5 kali dikumandangkan oleh muazin, dipanggil untuk datang ke masjid. Hayya 'alas shalah, digandeng langsung dengan hayya 'alal falah. Salat digandeng langsung dengan solusi, dengan kemenangan, dengan kemungkinan kita dapatkan jawaban. Lalu ketika muncul panggilan yang demikian, tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita langsung berlari menuju Allah atau kita masih mengabaikannya kemudian. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, semakin sering kita berlari menuju Allah, insyaAllah semakin mudah hidup kita di dunia, semakin jauh kita dari stres, kena mental, insecure, overthinking dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah hidayah, dikirim oleh Allah teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan untuk kita berlari setiap saat menuju Allah. Jangan tunggu ada masalah, karena Allah tidak menyampaikan tentang masalah saja, bahkan setiap hari dipanggil, berlarilah menuju Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

0: 光。
1: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Apabila ada shaf yang kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
2: Istawu wa'atadilu yirhamkumullah. Alhamdulillah. Salli.
3: Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: 게.
1: 빈투 teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi
2: kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
3: Tapi yang
2: stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Samantha.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
3: kemana?
2: Kelas, wes.
3: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Assalamualaikum teman Pro 2, kembali bersama Tamlika di Sore Ceria. Kali ini edisi 15 Mei 2026. Banda Aceh yang tiba-tiba tadi malam ya, itu hujan angin lumayan kencang dari kemarin sepertinya. Dan tadi pagi juga kita hujan tipis aja. Dan suasana Banda Aceh itu anginnya luar biasa kencang sekali loh. Waduh ya. Jadi buat kamu yang hari ini, yang sekarang ya, yang lagi di luar, Tamlika mau ingatin hati-hati di jalan ya. Kalau lagi kencang sekali anginnya, kalau kamu gak berani untuk jalan, takut ada benda-benda terbang ya, itu bisa menepi dulu sebentar. Kalau memang anginnya sudah sungguh sangat kencang lagi, udah deh, kamu kayaknya harus cancel hari ini apapun kejadiannya, apapun kegiatan kamu yang ada di outdoor ya. Mau itu kegiatannya di laut, di lapangan terbuka dan lain-lainnya, lebih baik di cancel aja jika suasana tidak memungkinkan. Nah, tadi Tamlika dari rumah menuju ke sini memang matahari cahayanya sangat terik ya ke kulit kita. Tapi tetap aja anginnya itu masih berasa kencang sekali dan ada suasana-suasana bakal turunnya hujan karena ada mendung di sebagian wilayah Kota Banda Aceh. Nah, jadi buat kamu yang berkegiatan di outdoor ya, udah bisa dipertimbangkan untuk bisa break sebentar atau di cancel dulu kalau bisa, lebih bijaknya kayak gitu ya. Tapi ngeliat dulu kondisinya. Kalau tiba-tiba memang cerah dan tidak ada potensi bakal datangnya hujan dan lain-lainnya, it's okay. Ya, lanjutkan aja kegiatan kamu. Karena mumpung hari ini libur ya. Kemarin libur, hari ini libur, besok libur, lusa libur. Libur panjang, long weekend untuk hari ini. Gokil, keren banget gak sih? Ya, selamat menikmati long weekend untuk hari ini ya. Di tanggal 15 Mei 2026. Tamlika yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana. Kita bakal putarin satu hits dari Bernadia. Kita buat menyenangkan.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Itu dia dari Afgan, Kacamata. Itu nomor 2 ya. Di kalau kita lihat di luar ini memang masih anginnya masih lumayan kencang ya. Dan walaupun kayak gitu ya, enggak begitu ada tanda-tanda untuk bakal turun ya hujan. Coba kita melihat cek di Google Weather untuk sekarang ini. Di Banda Aceh dan sekitarnya berada di angka 31 derajat Celcius. Dan untuk hari ini dan seterusnya sampai nanti malam itu gak ada potensi untuk hujan ya teman Pro 2 ya. Jadi berawan saja dan juga angin yang lumayan kencang saja. Dan untuk chance of rain atau ini apa potensi untuk hujan itu berada di angka 25%. Ya, memang sih seperempat ya, atau bisa kita bilang sangat kecil untuk jatuhnya hujan. Tapi ya, 25% itu bisa jadi tiba-tiba menjadi 70% atau 80%. Jadi buat kamu yang berkegiatan di luar, tamli kamu ingatin hati-hati jalan, patuhi rambu lalu lintas, jangan gabut-gabut. Spesial di sore ceria kali ini, tamli kan nanti bakal ngomongin sepak bola ya, jadi jangan kemana-mana, masih barengan tamli gak di sini. Sore ceria.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan nol semua apa? Sebelah sama kamu.
2: Teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

itu dia dari Hamad Al-Qadir Kun Anta. Nah, ya, pengelolaan sampah antara wilayah perkotaan dan pinggiran kota di Aceh ini dinilai masih ada kesenjangan. Dan kondisi ini terlihat dari perbedaan fasilitas pembuangan sampah serta akses layanan kebersihan yang belum merata di wilayah desa dan pinggiran kota. Nah, Kepala Biro Organisasi Yayasan Aceh Green Conservation atau AGC itu Bu Nurul Iyanadaba, beliau mengatakan ya persoalan itu masih ditemukan di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Menurut beliau ya kawasan perkotaan umumnya telah memiliki fasilitas tempat sampah dan titik pembuangan yang udah memadai. Sementara di wilayah desa ya fasilitas tersebut masih sangat terbatas. Beliau juga menjelaskan ya AGC sebelumnya telah mendorong kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari tingkat desa hingga kabupaten untuk mengurangi kesenjangan layanan persampahan. Namun implementasi di lapangan dinilai masih memerlukan perhatian lebih terutama bagi kawasan pinggiran kota yang belum memiliki fasilitas penampungan sampah memadai. Kita doakan yang terbaik untuk pihak berwenang ya, ini bisa memberikan titik-titik ya tempat pengumpulan sampah ya di bukan hanya di kota ya tapi juga di desa-desa biar lebih memadai dan juga terpusat gitu. Jadi lebih bersih dan nanti petugas kebersihan tinggal mengangkut di satu tempat tanpa perlu harus kemana-mana gitu membingungkan. Nah ini nih sudah harusnya di tahun segini udah bisa digencarkan lagi nih untuk penampungan sampah di satu tempat yang sama sehingga masyarakat nggak bingung ya dan juga kebersihan terjaga di sekitaran warga.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. 1

0: circle and see if you would touch me.
1: Oke, itu memperoleh seperti janji Tamlika tadi, kita bakal ngomongin sepak bola ya. Memang kenapa dengan sepak bola sekarang ini kita bakal ngomongin Piala Dunia, karena bentar lagi di bulan Juni itu bakal ada Piala Dunia yang akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Oke, kita bakal breakdown satu-satu grup yang ada di sini, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngebahas satu-satu grup ya. Mulai dari grup A terlebih dahulu. Ada Meksiko, tuan rumah. Terus ada South Africa atau Afrika Selatan dan juga Korea Selatan serta Ceko. Nah, dari 4 tim ini, teman Pro 2, kira-kira siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya? Ya. Jadi memang sangat luar biasa susah ya untuk menebaknya. Meksiko juga oke, dan sungguh sangat solid dia permainannya di Amerika Utara. Terus South Africa, ini dalam beberapa tahun belakangan tampaknya cukup jarang melihat update dari South Africa. Dan Korea Selatan masih cukup kuat, dan punggawa-punggawa mereka di Liga Eropa cukup banyak ya, dari Kim Min-jae, Song Heung-min, dan masih banyak lagi pemain-pemain Korea Selatan yang bermain di Liga Top Eropa ya. Dan Ceko, ini Tamlika belum nemu update-update lainnya untuk pemain dari Ceko yang bisa kita bilang tuh saat ini Tamlika optimis ya. South Korea itu akan menjadi pemuncak klasmen di grup A. Dan kita melaju ke grup B. Kanada, Bosnia, Qatar, dan juga Swiss. Kanada ya, entah kenapa di edisi sebelumnya itu tiba-tiba menjadi salah satu negara yang cukup underrated ya, padahal mereka membuat beberapa gebrakan sehingga cukup bisa melirik ya kita orang-orang biasa ini ya, yang casual, yang bahkan gak tahu Kanada tuh kuatnya gimana di sepak bola, tiba-tiba bisa melirik mereka untuk kita tonton. Bosnia ya, di menit-menit terakhir ya di kualifikasi mereka berhasil lolos menuju ke Piala Dunia, itu sangat luar biasa sih. Qatar, nah ini Qatar yang punya banyak rumor kalau mereka tuh ya begitulah ya, punya sentimen negatif dengan para supporter dimanapun itu. Banyak yang mengatakan kalau grup B, Kanada dan Bosnia itu akan cukup mudah bisa mengambil atau mencuri poin. Tetapi perlu diingat ada Swiss yang selalu langganan masuk 16 besar, itu bukan sesuatu yang sangat sulit untuk Swiss ya. Tapi Tamlika optimis ya, Bosnia dan Swiss akan melaju ke babak selanjutnya, sementara Qatar dan Kanada ini harus berusaha lebih ekstra lagi untuk bisa mengambil posisi agar menuju ke babak selanjutnya. Ada Brazil di grup C, Maroko dan Haiti serta Scotland. Ini menjadi ya debut dari Haiti dan juga Scotland di Piala Dunia. Brazil dan Maroko ini bisa dibilang dua tim yang sangat difavoritin ya oleh banyak orang. Brazil dengan banyaknya rekor dan juga pemain bintang yang ada di situ, Vinicius Junior, Rodrigo, what else? Ada Richarlison, Alisson di situ juga ada, dan masih banyak lagi pemain-pemain dari Brazil yang cukup ya dilirik ya. Terlebih lagi pelatih mereka ini Don Carlo ya, Carlo Ancelotti, jadi salah satu faktor kalau mereka bisa dipertentungkan di Piala Dunia kali ini. Maroko ya, setelah menang kemarin itu di Piala Afrika ya, walaupun sempat banyaknya kontroversi dan lain-lainnya, dan tampaknya sehingga saat ini masih agak sedikit kebingungan ya gimana hasil sebenarnya, apakah ya Maroko berhasil memenangkan ya sesuai dengan hasil dari penyelidikan dan lain-lainnya. Tapi ya kita kesampingkan itu dulu. Nah, untuk di grup C, Tamlika optimis Brazil dan Maroko berhasil cukup mudah untuk melaju ke babak selanjutnya. Di grup D ada Amerika Serikat ya, Paraguay, Australia dan Turki. Ini terakhir Tamlika nonton Paraguay itu di 2010 ya. Kalau enggak salah Tamlika 2010 ya. Itu jadi salah satu momok yang sungguh sangat luar biasa menyulitkan ya bagi para negara-negara lain yang berhadapan dengan Paraguay. Amerika Serikat out of nowhere ya, selain mereka memang tuan rumah, tapi mereka juga punya kekuatan yang sangat super untuk bisa menahan atau bisa mengambil energi dari supporter yang datang ke sana untuk mendukung mereka biar menjadi boost mental mereka. Australia memang sangat diperhitungkan di kali ini, tapi Turki juga sangat bisa diperhitungkan ya. Pemain-pemain mereka cukup solid dan kita tunggu aja gimana ntar di grup D. Oke, nanti kita bakal kembali lagi dengan grup E sampai nanti di grup L ya. Tapi kita bakal bagi per part kayak gitu. Ya biar kamu gak bosen juga dengerinnya. Anyway, nanti kita bakal bahas mulai dari grup E ya. Ada Jerman, Curaçao, terus ada Pantai Gading dan juga Ekuador. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan dengan Tamlika di sore ceria kali ini.
0: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Itu dia dari Pusakata mengenang hari ini. Teman Pro 2, seperti janji Tamlika tadi, kita bakal lanjutin lagi ngomongin Piala Dunia. Tamlika baru aja dapat kabar, tapi nanti deh ya. Karena kebetulan tim yang pengen Tamlika bahas lebih intens itu ada di grup F. Anyway, kita lanjutin di grup A. Sekarang ada Jerman, ada Curaçao, ada Pantai Gading, dan juga Ekuador. Jerman, setelah kemarin mereka di 2022 nggak lolos grup ya, karena selisih dan kalah dari Jepang ya, sehingga mereka nggak berhasil lolos ke babak 16 besar. Padahal mereka sangat diunggulkan di grup tersebut ya. Bayangin, Costa Rica, Spanyol, Jerman, dan Jepang. Malah Jepang ngebantai dua negara besar, tapi malah seri atas Costa Rica. Agak gimana gitu ya, tapi ya udahlah ya. Kita bahas yang sekarang dulu deh. Kayaknya Jerman ini bakal balas dendam full ya, dengan skuad yang pastinya sangat sekaliber. Neuer masih main, Gundogan, ada Leroy Sané, ada Musiala. What else? Wah, banyak banget pemain-pemain Jerman yang bintang-bintang, gokil ya. Dan ya, sepertinya kalau di grup A ini Tamlika sangat mengunggulkan Jerman untuk lolos sangat mudah, kecuali mereka tersayang dan terpleset kayak di musim atau di edisi sebelumnya. Ya kita tahu ya, itu sangat membuat orang itu kayak shock dan tidak percaya kalau Jerman tidak berhasil lolos ke babak 16 besar. Dan Curaçao ini adalah negara yang pernah ikut atau friendly match ya bersama dengan Indonesia, dan kita kalahin mereka di dua kali pertemuan. Tapi mereka duluan masuk Piala Dunia loh daripada kita. Aduh, agak miris ya. Tapi ya udahlah ya. Ada Pantai Gading ya, dan ini jadi negara setelah kemarin itu terakhir mereka masuk ke Piala Dunia itu tahun berapa ya? Tahunnya kelupa, 2010 kalau nggak salah ya. Pantai Gading itu 2010-2014 ya. Pantai Gading sangat digdaya pada masanya ketika masih bersama dengan Drogba, tapi sekarang ya oke. Bisa dibilang menjadi penantang juga. Dan Ekuador ini bersama dengan Pantai Gading menjadi salah satu penantang juga nih untuk Jerman, yang bisa kita bilang kalau mereka itu udah langganan masuk Piala Dunia gitu. Nah, kita lanjut ke grup F. Di sini ada ada Belanda, ada Jepang ya, maksud Tamlika tadi, ada Sweden, dan ada Tunisia. Grup ini menjadi salah satu grup yang bisa Tamlika bilang grup yang lumayan panas ya untuk di grup F. Belanda dan Jepang, dua negara yang bisa dibilang punya histori panjang dengan Indonesia ya. Ya, ini punya histori sangat panjang dengan Indonesia. Dan Sweden ini juga cukup gokil ya, ada Isaac di situ atau ada Ishak ya di situ. Dan Tunisia menjadi salah satu negara Afrika ya, benua Afrika yang ada di grup F ini. Oke, kita bakal breakdown dari Netherlands atau dari Belanda. Virgil van Dijk bakal bergabung di turnamen kali ini dan cukup memberikan boost ya untuk para timnya kalau mereka punya kapten yang bisa diandalkan. Dan Belanda juga bakal memberikan apa ya, bisa kita bilang kalau mereka tuh bakal menunjukkan kalau mereka menjadi penguasa di grup F ini, karena mereka gak bakal macem-macem ya. Mereka bakal bermain bersih, bakal bermain cukup santai, dan mereka sangat pede untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Sementara Jepang ya, Jepang baru aja ngerilis pemain-pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia kali ini. Cukup banyak dan cukup beberapa nama yang familiar ya, seperti Zion Suzuki dan juga ada Takefusa Kubo ya. Terus ada Ritsudawan Wataru Endo, terus masih ada Watanabe ya, dan masih banyak lagi. Tapi ada dua pemain yang Tamlika unggulkan untuk bermain di timnas Jepang, ternyata mereka tidak ikut atau tidak dibawa, yaitu Mitoma dan juga Minamino pada skuad timnas Piala Dunia 2026. Wow, kenapa ya? Dari Tamlika baca-baca kalau mereka ini berdua kena cedera ya. Untuk Minamino, dia kalau nggak salah ya kena ACL, dia kena cedera, dan juga Mitoma ini kena cedera hamstring yang harus membuat mereka itu melipir ke pinggir lapangan selama 2 bulan ya. Jadi mereka harus istirahat selama 2 bulan, cedera yang cukup bisa dibilang bakal berpengaruh dengan performa mereka ke depannya. Bayangin aja tuh
ACL ya, dari banyaknya pemain-pemain yang kena ACL, ketika mereka udah kembali merumput, itu performa mereka bakal turun banget. Seperti Rodri ya, yang 2023 itu sangat overpower, tapi 2024 turun banget, dan 2025 ini terasa luar biasa perbedaan permainan Rodri yang cukup menurun. Dan Minamino ini kena ACL, dan juga Mitoma ya kena hamstring, itu juga cukup, waduh ya, bagaimana ya. Tapi dari skuadnya cukup solid ya, dari Jepang. Terus ada Sweden, ada Alexander Isak di sini menjadi lini depan yang bisa menggocek-gocek ya Jepang dan juga Belanda. Tunisia ini tidak bisa diremehkan juga. Bisa jadi dia seperti Maroko pada masanya ya, akan jadi underdog untuk Piala Dunia kali ini. Kita bakal bahas satu grup lagi sebelum kita break ya. Ada grup G, ini ada Belgia, Mesir, Iran, dan juga Selandia Baru. Wow, ya Belgia. Ini Tamliga ngeliat-ngeliat ya potensi-potensi pemain ya, walaupun mereka udah ditinggalkan dengan beberapa pemain di golden era-nya mereka 2018, seperti Lukaku yang tidak akan bermain untuk Belgia lagi ya, sudah mengakhiri masanya. Dan masih ada Kevin De Bruyne, masih memang, tapi tetap aja sudah berumur dan cukup tua untuk bermain di level turnamen yang cukup intens ini. Dan Egypt, di sini ada dua pemain yang sangat diperhatikan oleh khalayak dunia di Premier League, tidak lain dan tidak bukan adalah Mohamed Salah dan juga Omar Marmoush. Ini dua pemain yang lagi dilirik banyak pemain ya, dilirik oleh banyak klub, dilirik oleh banyak mata, dan performa mereka cukup oke. Walaupun Omar Marmoush di awal-awal Premier League di Manchester City cukup solid, tapi belakangan ini agak angin-anginan. Ya, kita gak tahu ntar gimana performanya di Piala Dunia. Iran jadi salah satu king di Asia ya. Bisa dibilang kalau Iran ini performa cukup gokil, cukup solid, dan cukup membuat lawan-lawan keteteran ya. Kita tahu bagaimana performa Iran di berbagai turnamen Asia dan juga Piala Dunia. New Zealand menjadi perwakilan dari Oceania, dan bisa dibilang kalau mereka datang ke sini bukan cuma menunjukkan kalau mereka menjadi samsak gol, mereka pasti akan menunjukkan kalau Iran, Mesir, dan juga Belgia harus takut atas New Zealand atau Selandia Baru kalau mereka menjadi kekuatan baru di Piala Dunia kali ini. Oke, kita masih lanjut, ada beberapa tim, beberapa grup lagi nanti kita bakal bahas, dan kita break dengan satu lagu dari Les Serafim, Easy.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Oke, masih ngelanjutin tadi kita udah sampai di grup H ya. Di grup F ya. Dan bukan grup F pula lagi, grup G ada Belgia, Mesir, Iran dan juga Selandia Baru. Oke, kita lanjutin sekarang, kita lanjut di grup H. Ini grup yang bisa dibilang cukup neraka ya, bisa dibilang ya, karena pentolan-pentolannya semua ada di sini gitu. Ada Spanyol, ada Cape Verde atau Tanjung Verde, dan juga ada Arab Saudi dan Uruguay. Wow, ya. Ini tiga tim unggulan itu, Spanyol, Arab Saudi dan juga Uruguay. Ini banyak yang favoritin ya. Kalau Arab Saudi memang sungguh sangat kuat deh, karena banyak pemain-pemain dari Al Hilal yang bisa dibilang mendebrak atau mendobrak ya, mereka jadi salah satu negara unggulan ya. Walaupun tidak sefavorit Spanyol dan juga Uruguay, tapi Arab Saudi ini menjadi negara yang dapat diperhitungkan. Uruguay lagi posisi yang tidak terlalu difavoritkan ya, walaupun dari segi tim yang udah dibawa itu cukup meyakinkan. Tanjung Verde tiba-tiba terjepit di antara tiga raksasa yang bisa dibilang mereka baru debut dan langsung bertemu dengan raksasa. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk Tanjung Verde. Ya, kita doakan yang terbaik ya untuk Tanjung Verde dan bisa memberikan perlawanan yang cukup oke. Bahkan bisa menjadi underdog di turnamen kali ini. Kita lanjut di grup I. Ini ada Prancis, Senegal, Irak dan Norway atau Norwegia. Ya, grup I menjadi negara yang cukup bisa dibilang favorit untuk juara ya. Prancis, Senegal, Irak dan Norwegia. Debutnya Erling Haaland bersama Norwegia di Piala Dunia kali ini bakal membuat semua orang bakal melihatnya dia. Dan juga France bersama dengan Mbappe. Norwegia ya, kita udah pernah ngelihat Ronaldo dan Messi bertemu di antara klub, bertemu juga bersama bermain di timnas, dan sekarang ya rivalitasnya cukup bisa dilirik ya antara Mbappe dan juga Erling Haaland. Di level klub mereka udah pernah bertemu, dan di level negara ini akan bertemu. Prancis bertemu dengan Norway. Kira-kira siapa yang akan menang ya? Dari segi squad ya, Prancis memang sangat diunggulkan, cukup banyak bintang-bintang yang mentereng di Prancis ya. Dan juga Senegal, ini tidak bisa dianggap remeh kalau mereka luar biasa di Piala Afrika kemarin. Irak ya, setelah melewati kualifikasi berhasil melaju ke Piala Dunia, dan Irak juga tidak bisa diremehkan. Kalau mereka bisa menjadi pendobrak atau bahkan bisa mengalahkan salah satu atau salah dua dari tim raksasa ini. Kita lanjut ke grup J, Argentina, Aljazair, Austria dan juga Jordania. Argentina bertemu dengan, bisa dibilang ini adalah grup yang cukup medium ya, buat cukup oke buat Argentina bisa melaju ke babak selanjutnya dengan cukup mudah ya. Aljazair, Austria dan juga Jordan ya belum bisa memberikan gebrakan-gebrakan yang cukup gokil ya untuk Piala Dunia. Tapi tetap aja ya, bola itu bundar dan tidak bisa diprediksi. Argentina aja kemarin kalah ya dari Arab Saudi. Dan sekarang kita gak tahu siapa yang bisa membawa Argentina tidak mendapatkan poin, atau Argentina bakal sapu bersih di grup J. Selanjutnya di grup K ada Portugal dan juga ada Kongo, Uzbekistan dan Kolombia. Portugal menjadi favorit di grup K, dan Uzbekistan ini bakal banyak yang melirik ya, karena performa mereka di kualifikasi cukup gokil, dan juga ada pemain yang sangat dilirik banyak orang yaitu Kushanov ya, pemain dari Manchester City. Sementara Kolombia ini juga selalu langganan Piala Dunia, jadi banyak yang bakal nontonin mereka juga. Di grup L, ini juga lumayan berat ya. Inggris, Kroasia, Ghana dan juga Panama. Inggris dan Kroasia banyak yang bilang kalau ini bakal jadi favorit, tapi kita lihat dulu. Ghana itu juga jadi penghalang buat mereka berdua jika Inggris tidak perform, Kroasia tidak perform. Dari beberapa laga dan juga dari kita lihat historinya, Inggris ini lagi agak angin-anginan nih, sementara Kroasia juga seperti itu, sama. Jadi kita belum tahu bagaimana hasil di grup L atau grup terakhir di Piala Dunia kali ini.
Ya semoga aja ada kejutan-kejutan yang menarik, dan pastinya kita doakan yang terbaik ya. Semoga kita sehat terus sampai nanti Piala Dunia kick off ya di bulan Juni. Oke, next, Tom Liga bakal muterin satu hits dari Roni Paruliana, Pesona Sederhana.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

And it was from Sabrina Carpenter, Man Child. Enggak terasa ya teman Pro 2, dan kalau kita lihat sekarang udah nunjukin pukul 18.30 ya. Ini tandanya 18 menit lagi lebih kurang kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Next, Tamlika bakal puterin lagu religi sambil nunggu untuk sholat maghrib ya untuk wilayah kota Banda Aceh. Buat kamu yang lagi di jalan, sekarang ini lagi dengerin Tamlika, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Jangan ngebut-ngebut ya, dan pastikan ya kiri kanan kamu aman, jangan sampai bersenggolan. Ini kondisi lagi sedikit mau mendung ya, ini angin-angin juga lagi kencang-kencangnya, jadi hati-hati sekali di jalan dimanapun kamu berada sekarang. Mungkin kamu lagi olahraga, ada kegiatan outdoor, itu coba diperhatikan hati-hati. Kalau ada dahan-dahan pohon yang sudah bunyi-bunyi krek-krek-krek, ya itu udah bisa sedikit dihindari atau menjauh, takutnya malah jatuh ya. Jadi was-was dan saling jaga sama yang lainnya. Oke, okay, next Tamlika bakal muterin satu hits religi, dan nanti sambil nunggu ibadah sholat maghrib, kita buka dengan lagu dari Saif Adam, Trust in Allah.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: la yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.
1: Teman Pro 2, saatnya kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman untuk mendengarkan kajian Maghrib untuk hari ini, tanggal 15 Mei 2026.
2: Kita berbincang-bincang, saya kutip salah satu statement daripada penulis buku tentang bagaimana mendidik anak secara Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yaitu buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Quran wal Hadis, atau Tarbiyatul Aulad, mendidik anak sesuai menurut Al-Quran dan Hadis, sesuai menurut kaidah Islam yang ada. Buku ini dikupas oleh seorang intelektual, seorang ulama yang bernama Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Beliau ada menulis beberapa poin yang penting kita jaga dan kita amalkan untuk mendidik anak sesuai dengan peringatan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Wa ahlikum, para mufasirin mengartikan wa ahlikum itu istri dan anak-anak, daripada api neraka. Bagaimana menjaga anak kita, menjaga istri kita, keluarga kita daripada masuk ke dalam neraka? Karena tidak ada jaminan anak seorang ulama, anak seorang profesor, anak seorang yang terpandang, dia boleh menjaga imannya tetap sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jangan lupa setiap akhir salat, pada sujud terakhir kita bacakan doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, agar aku dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Bagaimanapun banyak amal kita, tapi di akhir hidup kita tidak husnul khatimah, kita tidak akan bisa kembali kepada Allah sesuai dengan panggilannya di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irdi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irdi'i, kembalilah kalian semuanya, irdi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu yang mendapat keridhaan. Adkhuli fi ibadi, masuklah kalian semuanya ke dalam hamba-hambaku. Adkhuli jannati, dan masuk kalian semuanya di dalam surgaku. Itu undangan daripada Allah. Kalau kita mau membandingkan, di dunia ini mendapat undangan dari Pak Presiden atau dari Gubernur, kita begitu bahagia. Bagaimana tak lagi kalau kita mendapat undangan dari Allah untuk masuk kepada surga Allah. Salah satu usaha yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar dia tetap-tetap istiqamah sampai di akhir hayatnya. Maka oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan ini memberikan tip, ada beberapa tip cara bagaimana anak kita itu memang terjaga dan sampai dia kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Yang pertama, bagaimana kita membiasakan mendidik anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Walaupun itu kita lihat kadangkala sepele, tapi kalau itu dimulai daripada anak-anak tatkala dia usia dini, maka itu terbiasa dia sampai dia tua. Tidak sedikit kalau kita lihat anak-anak kita yang waktu sekarang dia umur 5, 7 sampai 10 tahun, sering kita ajakkan ke masjid, sering kita membawa dia kepada majelis-majelis pengajian, dan sering kita perdengarkan hal-hal yang baik, baca Al-Quran kita perdengarkan, baca selawat kita perdengarkan, zikir-zikir kita perdengarkan, bahkan kita ajak dia bersama walaupun dia tidak paham waktu umur dia 4-5 tahun, tetapi itu terkesan karena anak yang lahir itu seperti kertas putih, terserah kita. Kalau kita sering membawa, sering menghancurkan jiwa dia, jiwa mereka, menyediakan fasilitas elektronik, HP kepada anak-anak kita, karena kita mungkin merasa susah seorang ibu menjaga ada dua tiga anak, susah, menangis sini, menangis di sana, maka diberikan HP sehingga dia boleh diam. Memang sepertinya sepele itu, nggak apa-apa, tapi itu terkesan. Itu yakinilah, kalau itu dari umur dini sudah dibiasakan, itu rusak. Apatah lagi nanti waktu dia sudah teenagers, dia akan melihat apa saja yang ada di dalam handphone ataupun HP tersebut. Oleh karena itu, Dr. Abdullah Nasih Ulwan itu sangat berwanti-wanti, tidak mungkin kita bisa mendidik anak waktu dia sudah besar. Kalau dia sudah besar itu susah, seperti rebung. Rebung kalau kita biarkan tidak dibengkok sampai dia menjadi bambu keras, dipaksakan pecah dia. Tapi kalau dia masih rebung, itu dibengkok, bagaimana kita mau bengkok sampai dia menjadi bambu, dia akan kuat. Memang berat Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, tapi ini adalah suatu kewajiban bagi kita mendidik anak kita dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Yang kedua, memberikan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang terpuji. Akhlakul karimah itu sangat penting, karena memang itu salah satu sebab Rasulullah diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak umat manusia. Karena akhlak, budi pekerti itu yang digunakan oleh umat, digunakan oleh manusia sepanjang hari. Kalau sehari 24 jam, itu 24 jam kita gunakan akhlak. Perlu ada adab. Waktu tidur, perlu adab tidur. Waktu bangun tidur, juga ada doa bangun tidur. Waktu jalan, juga ada doa. Waktu jumpa orang, ada doa. Kita memberikan salam. Kemudian kita tak sempat melihat itu, ada orang memberikan salam. Masuk WC, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara, bukan tidak penting belajar fikih, bukan tidak penting belajar syariat, itu juga sangat penting. Tapi itu tidak dilakukan 24/7, tidak dilakukan 24 jam. Sembahyang sehari semalam 5 kali yang wajib, enggak boleh ditambah itu. Nah, tambah itu salat sunat, salat wajib 5. Puasa juga yang wajib itu sebulan dalam 1 tahun. Haji seumur hidup kita sekali. Sementara akhlak kita itu adalah sepanjang hidup kita. Bangun tidur sampai tidur lagi. Maka kalau kita mau anak-anak kita, keluarga kita sukses di dunia dan sukses di akhirat, yang pertama adalah kita sempurnakan akhlak. Tentunya dibarengi dengan akidah yang benar. Oleh karena itu disebutkan mendidik anak itu di samping dengan mengajari kebiasaan-kebiasaan yang baik, juga harus diberikan contoh. Bacaan-bacaan untuk anak-anak, cukup banyak sekarang bacaan-bacaan dari anak. Video juga tidak salahnya, nonton video-video untuk anak-anak, tapi video yang mendidik, video sejarah-sejarah Nabi, sejarah para ulama, para syuhada, Dan itu yang diajarkan, jangan sampai apa yang berlaku dalam anak-anak. Kalau ditanya pahlawan-pahlawan nasional, internasional itu tahu. Tapi kalau ditanya siapa pejuang-pejuang Islam, siapa yang pertama menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat, siap, itu juga susah karena tidak terbiasa. Kalau saya membandingkan, kebetulan saya sudah 30 tahun di Australia itu. Bagaimana pendidikan yang diajarkan? Ini yang positif saya lihat. Banyak yang negatif, saya ambil yang positif. Dididik oleh mereka bagi anak-anak di sekolah, yang pertama adalah mereka disiplin. Kalau kita maksudnya disiplin itu akidah, akidah kita itu yang utama dan pertama. Bagi mereka disiplin, sehingga mereka jujur terhadap diri sendiri. Maaf saja, di negara-negara Muslim, negara-negara mayoritas Islam, banyak yang tidak disiplin. Dalam komunitas masyarakat Islam kita banyak tidak disiplin. Termasuk waktu salat kita juga banyak yang tidak disiplin. Di masjid juga banyak tidak disiplin. Coba kita lihat tetangga kita, misalnya di Thailand. Di Thailand, di tempat-tempat sembahyang mereka, itu sandal-sandal itu teratur. Kalau kita di tempat masjid-masjid kita ada, tapi jarang yang teratur. Waktu kita masuk, sandal kita begini menghadap. Kalau di sana, di tempat mereka itu, begitu itu sudah diapakan keluar. Orang keluar dari masjid, dari tempat ibadah mereka, tinggal masuk, saya enggak perlu balik gitu. Itu hal-hal kecil, kebersihan. Padahal itu semuanya Islam mengajarkan. An-nidhafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Kita tidak mau mengekspos yang tidak baik, tapi kita boleh melihat. Paling tidak kita paham, kita ke tanah suci. Bapak Ibu sudah sering kesana melihat bagaimana suasana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di luar-luar itu. Masya Allah, kalau dibandingkan dengan Jepang, bahkan kalau kita di sini, kita bandingkan kebersihan pasar ikan di Jepang dengan hotel kita di sini, mungkin lebih bersih pasar ikan di sana. Mereka bukan orang Islam, tapi adalah mereka disiplin dan mereka menjaga kebersihan. Maka Islam, nilai-nilai Islam sebenarnya, ini dilakukan riset bukan hanya oleh orang yang bukan Islam, bukan hanya oleh orang Islam, juga oleh orang yang bukan Islam. Ada tiga mereka melakukan riset, mana negara di dunia ini yang melaksanakan nilai-nilai Islam, bukan syariat Islam, nilai-nilai Islam yang nomor satu. Dari 120 negara termasuk OIC di sana, tidak ada satu pun negara Islam yang ada pada nomor 80, ke bawah 80. Satu tapi 80, tidak ada negara-negara Islam. Tapi itu adalah negara-negara luar, New Zealand, Kanada, malah Australia dapat nomor 6. Banyak negara-negara yang bukan negara mayoritas Muslim. Negara Islam yang pertama pada nomor 80 sekian, Malaysia. Nilai Islam sekali lagi bukan syariat Islam. Kalau kita berbicara nilai Islam, nilai kebersihan, nilai kejujuran, nilai disiplin, itu adalah nilai Islam yang semestinya kita orang Islam memiliki itu. Semestinya kita orang Islam yang mesti jujur. Semestinya kita orang Islam harus on time kalau kita berjanji. Semestinya kita orang Islam yang nomor satu dalam segala hal. Tapi kenapa? Ini persoalan kita semuanya. Dr. Abdullah Alwan ini menyebutkan, ini salahnya dalam pendidikan. Pendidikan awal sangat menentukan. Jangan kita anggap pendidikan apa di TK ya, kalau kita ya. Di TK itu boleh diajarkan oleh siapa saja. Di negara-negara maju yang mengajar TK itu profesor-profesor, karena mereka yang lebih tahu tentang psikologi anak. Maka kan banyak, mungkin kita bisa melihat di YouTube ada tempat termasuk maaf di Aceh ini, saya lihat juga YouTube di Aceh, tempat penitipan anak. Apa yang dilakukan oleh ibu guru itu, dianiaya anak itu. Itu yang sempat direkam. Dianiaya karena susah mau dijaga, anak bandel sedikit, dianiaya. Padahal kita tahu dalam Islam tidak ada perbedaan. Kita seorang guru, oh karena ini anak muslim, ini bukan muslim, kita mengajarkan, enggak diajarkan yang benarlah kepada anak yang bukan Islam. Enggak ada. Kita mengajarkan kejujuran, oh karena ini kami di Australia ini yang punya toko ini bukan orang Islam, kita boleh berbohong, kita boleh mencuri, tidak boleh. Adil pun harus sama. Itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kita harus memperlakukan adil kepada siapapun. Jadi anak-anak di sana, di luar, terutama di Australia itu, anak-anak itu sudah dididik untuk adil, untuk jujur terhadap diri sendiri. Dia tidak mau berbohong terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena diberikan contoh oleh orang tua, diberikan contoh oleh orang guru. Kita di sini maaf saja, guru yang paling sedikit gaji guru. Bahkan ada menteri mengatakan kalau guru jangan mengharapkan gaji banyak. Semestinya bukan begitu. Justru seorang menteri, seorang pemimpin mengencourage, memotivasi gaji guru harus lebih. Saya tahu 80-an sudah berkeok-keok seluruh Aceh dulu. Waktu itu kami masih muda-muda pulang dari Jakarta buat tim sawe gampong. Setiap gampong, setiap kabupaten kami datang. Ini perlu dipikir ulang. Bagaimana kita di kampung-kampung ada keci, ada Tengku Menasah waktu itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan sedikit. Itu Tengku Menasah tidak ada gaji sama sekali. Pada Tengku Menasah itu dia 5 kali sehari mengimami salat. Kalau ada orang meninggal, dia tidak boleh mengatakan, oh saya ada kerja, enggak boleh. Begitu ada orang meninggal, dia tinggalkan apapun pekerjaan, datang mengurus itu. Tapi itu tidak ada penghargaan. Dan tidak digaji yang sesuai, yang sesungguhnya. Bahnya itu adalah kerja di masjid, di musala atau di surau. Lebih dari itu mengajar anak-anak. Dianggap itu, kenapa profesor kita bisa gaji lebih banyak? Kenapa yang mengajarkan abatasa, ikra itu tidak bisa mengajarkan lebih banyak? Padahal disitulah terbentuk anak-anak secara permula. Kalau permula anak itu sudah dibentuk dengan baik, dari umur kecil dia, maka sekarang alhamdulillah, kalau saya bandingkan dengan dulu, alhamdulillah banyak sekarang anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran. Tapi jangan merasa berpuas hati di situ dulu. Kita terus, tidak hanya menghafal, tapi terus nanti tadabbur Al-Quran. Terus nanti bisa menafsirkan Al-Quran. Terus nanti bisa mengamalkan Al-Quran. Karena banyak ilmu itu lebih baik daripada banyak amal.

Akhirnya kita tamat baca Al-Quran, kita dibaca oleh guru kita, oleh ustaz-ustaz di kampung, kitab Masailul Muqtadin, soal jika ditanya orang kita, dan seterusnya. Di situ disebutkan antara lain, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah? Dulu waktu zaman PKI di sini, zaman PKI di Aceh, mungkin kita masih ingat kalau bapak-bapak yang sebaya dengan saya, itu ada Taib Adami namanya waktu itu. Itu sampai dia mau dieksekusi mati, apa yang dia minta? Minta bendera PKI itu, palu arit itu dipegang. Dia tetap, kalau bahasa itu yang, kalau kita, kalau yang baik kan istiqamah. Dia istiqamah tapi bukan yang benar. Dia tetap itu. Yang kita mau adalah kita istiqamah dalam Islam. Persoalan akidah tidak ada tendeng aling-aling. Itu harus kita pertahankan sampai kita mati. Dan tidak akan bisa itu tanpa diajarkan dari awal. Kita paham semua. Setiap ada orang meninggal, guru-guru kita membacakan hadis yang sangat populer itu. Idza mata ibnu Adam in qata 'amalu illa min thalathin. Bila meninggal seseorang manusia, in qata 'amalu, terputuslah segala amal illa min thalathin, terkecuali tiga hal. Apa itu? Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Wakaf, para ulama mengartikan shadaqah jariyah itu wakaf yang mengalir, jariah itu mengalir. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir, mengalir bagaimana? Walaupun kita meninggal, tapi pahalanya akan mengalir terus. Sampai kita menghadap Allah, itu mengalir terus. Dan ini semangat untuk berdonasi. Semangat untuk berinfak. Semangat untuk berwakaf. Ini perlu kita tumbuhkan kembali. Karena kita sudah tercatat. Dulu yang kita nikmati sekarang kalau pergi ke haji, kan ada wakaf Habib Buga, kan? Coba bayangkan seorang Habib Buga boleh berwakaf tanah di Saudi yang sampai hari ini jamaah haji yang dari Aceh, bukan tidak semestinya orang Aceh. Saya orang Aceh karena pergi haji bukan dari Aceh, enggak dapat juga. Tapi enggak apa-apa itu. Tapi yang perlu saya apakan adalah wakaf. Betapa banyak wakaf manfaatnya bagi umat sampai sekarang dan seterusnya. Jamaah haji saya dengar tahun ini akan ditingkatkan lagi dari jumlah yang biasa. Kita sering kadangkala memang itu betul sedekah jariah, tapi kadangkala kita juga harus menjaga, istilah saya itu, ada maksiatul jariah, ada sedekah jariah, ada maksiat jariah. Maksiat jariah juga begitu, kita lakukan maksiat, maksiat itu terus mengalir, maksiat terus. Kita mengajarkan yang tidak baik, orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain yang tidak baik, dan seterusnya, itu akan jariah juga, akan mengalir terus. Makanya ada disebut dalam hadis Bukhari Muslim itu, pembunuh pertama itu, kan Qabil dan Habil anak Nabi Adam itu kan salah satu kan membunuh yang lain, itu pembunuh pertama. Pembunuh-pembunuh seterusnya itu berdosa karena membunuh, dia boleh transfer dosanya jariah kepada pembunuh pertama. Kalau kita mengajarkan yang tidak baik kepada istri anak kita, dan dia juga mengajarkan kepada yang lain dan seterusnya, itu juga kita menerima padanya. Kembali lagi kepada ilmu yang pertama dan utama itu, ilmu mengenal Allah. Dulu kita di kampung-kampung belajar tentang tauhid, tentang wujud, qidam, mukhalafatul hawadi. Sekarang jarang saya dengar itu. Padahal itu sangat penting. Bagi kami di Australia itu sangat penting. Karena lingkungannya bukan lingkungan tauhid. Lingkungannya adalah lingkungan orang tidak beragama. Bahkan ada satu aliran atau disebut ateis. Itu yang sangat maju di kampus-kampus. Sangat maju. Tidak percaya terhadap Tuhan. Itu sangat maju. Itu mengalahkan yang lain, yang sangat terus berkembang. Kalau di kampus-kampus kita lihat, selain Kristen memang yang terbanyak, kemudian yang sangat banyak itu adalah ateis, mengalahkan beberapa agama yang lain. Alhamdulillah, Islam juga

0: struktur walaupun tidak sama dengan agama, dengan ateis itu. Kenapa Islam bisa bangun? Kenapa Islam boleh bangun, boleh maju, boleh bertambah? Saya ditanyakan tadi waktu saya diwawancara oleh TV itu, ditanyakan tadi, kenapa di negara-negara barat itu Islam bisa maju? Apakah banyak pendakwah di sana? Tidak. Ustadz-ustadz kita, kalau dilihat Muslim lah, Muslim kalau di Australia hanya 3,5%. Lebih bagus London. Kalau London ada 15% Muslim sekarang. Maka di London sekarang ada, kalau kita ada gubernur, ya, gubernur itu orang Muslim. Bahkan di New York sekarang azan itu, azan di masjid sudah boleh keluar. Kita di Australia belum boleh. Jadi kalau ada masjid, kalau disebut masjid di Australia, jangan dibayangkan seperti masjid kita ini, kecil-kecil. Ini baru-baru ini di Amerika sudah dibeli oleh masyarakat Aceh, sebuah gereja kecil dijadikan untuk tempat ibadah. Enggak besar, kecil. Tapi bagaimanapun kita apresiasi, ada orang kita juga, masyarakat Muslim, masyarakat Aceh terutama, bisa mendapatkan itu. Tapi saya katakan juga kepada teman-teman, kita jangan berpuas hati di situ. Kenapa? Perlu juga kita persiapkan siapa yang mengisi tempat itu. Siapa yang dididik dan dia ada kaderisasi. Kita tidak mau terjadi di tempat seperti di Australia, apalagi kita di Aceh ini, terjadi seperti apa yang telah terjadi di Spanyol. 700 tahun Islam berkembang di situ, kemudian sekarang sapan-sapa. Saya waktu naik taksi ke Cordova, ke masjid itu, saya ngomong-ngomong dengan supir taksi, saya tanya tentang Islam, dia tidak tahu. Belum lagi kita tanya sejarah dulu bagaimana Islam. Kalau kita masuk di Masjid Cordova di situ, ada salah satu dinding yang dulu itu mihrab macam ini, hanya dinding aja itu ditulis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Sementara sudut-sudut yang lain patung-patung dibuat, itu memang tidak lagi masjid, dan dirubah menjadi museum. Bahkan saya secara pribadi pernah dilarang untuk masuk karena saya pakai peci. Saya bilang, kamu gak boleh pakai peci, kita harus hormati, terkecuali priest. Kalau kita ustaz lah, ustaz mereka. Saya bilang, saya ustaz juga, tapi orang muslim gak boleh pakai ini, harus buka. Tapi saya pegang. Rombongan Malaysia masuk situ diikuti, karena ada pernah terjadi begini. Kenapa itu diikuti terus oleh security? Orang Malaysia itu kan lebih semangat itu kan. Begitu sampai ke tempat bekas kiblat, mereka sembahyang di situ. Itu nggak boleh, dilarang. Padahal tempat itu adalah tempat masjid kita dulu. Karena masjid itu nggak ada nationality. Semua orang Islam itu milik kita. Makanya Erdogan waktu terjadi pembunuhan di Myanmar waktu itu, Erdogan mengirim bala tentara bantuan ke sana, kan diprotes. Apa Erdogan katakan waktu itu? Di mana ada suara azan, itu adalah orang saya. Dia tidak peduli dengan nationality. Di mana ada suara azan, itu adalah orang saya yang kita harus bantu. Jadi rasa keislaman ini harus ditanamkan sejak dia kecil. Sekarang kalau kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan itu, ini zamannya kan, zaman sekarang kita haji kan. Makanya salah satu key untuk mendidik anak itu disebutkan di situ, pelajari bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Walaupun Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya, tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan, "Hei Ismail, datang sini. Saya diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelih kamu." Tidak disebutkan begitu. Justru Nabi Ibrahim memberi choice. "Hai Ibrahim, saya diperintahkan oleh Allah begini. Bagaimana pandangan kamu?" Diberikan untuk berpikir. Pastilah Nabi Ibrahim, "Wahai abati, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sosok pengorbanan dari seorang ayah dan juga pengorbanan dari seorang anak. Ini semangat itu yang harus ditanamkan dari kecil kepada anak-anak kita. Dan juga terakhir adalah kita harus adil kepada anak. Dalam mendidik anak itu harus adil. Bagaimana adil? Adil yang pertama, anak-anak kita itu ada membuat salah, ada yang membuat apa yang kita mau. Tatkala dia membuat sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa harapan umat, maka kita berikan apresiasi, penghargaan. Istilahnya reward and punishment harus seimbang. Jangan seperti sebahagian guru-guru, kalau ada anak nakal cepat dikasihkan denda. Tapi tak kalah anak pinter itu tidak dikasihkan penghargaan. Tidak dikasih. Kalau begitu masuk kelas ada yang ribut, itunya ribut itu yang disalahkan, betul. Iya betul dia salah. Tapi yang tidak ribut itu kenapa tidak diapresiasi? Oh sudut sana itu baik itu. Kenapa enggak diapresiasi ke sana? Jadi tidak balance, tidak adil bagi kita. Makanya pantas kadangkala bagi anak-anak itu dia merasa tidak adil, maka dia membuat tingkah. Maka psikologi, pendidikan psikologi itu sangat penting dalam mendidik anak. Maka saya sebutkan di negara-negara maju yang menjadi guru-guru di taman kanak-kanak itu bukan sarjana-sarjana, master, bukan, PhD, profesor. Profesor-profesor yang sudah tahu watak daripada anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu bisa dibentuk bagaimana semestinya. Bagi kita Islam sebenarnya sudah ada kunci itu semuanya. Kita lihat misalnya dalam surat Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Apa yang pertama dididik? Tentang ketuhanan. Tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Kemudian baru diajarkan bagaimana salat. Karena salat juga itu di dalam sebuah hadis kudusi disebutkan awwalu ma yuhasabul fi yaumil qiyamah as-salah. Salat dan salat. Jadi di tempat saya itu ada juga teman-teman setelah masuk Islam. Ini sebulan saya sebelum pulang ini ada orang Perancis, dia masuk Islam. Alhamdulillah saya sebutkan, kamu bukan masuk Islam, kamu kembali kepada Islam. Kenapa? Karena kamu sebenarnya sudah Islam. Dalam ajaran Islam kita yakini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Tidak disebutkan ku Islami. Lingkungan orang tua yang membuat dia Yahudi, Nasara dan Majusi. Artinya apa? Kamu dulu waktu sebelum datang ke tempat kami ini kamu sudah Islam waktu lahir. Sekarang umur kamu sudah 25, kamu ingin mengucapkan syahadah, berarti kamu kembali kepada Islam. Bagi sebahagian orang kita juga begitu tahu, ini true story. Sudah tahu datang ke masjid salat, kamu orang bule kok salat sih? Oh, saya sudah masuk Islam. Sudah sunat belum? Itu kalimat pertama. Tidak semuanya orang itu suka kepada sunat. Memang sekarang sebahagian karena orang Yahudi juga sunat untuk kesehatan dan seterusnya. Bagi mereka bukan karena sunat seperti kita. Tapi ada sebahagian takut dia. Kalau takut itu yang kita tanyakan kepada dia. Sudah puasa enggak? Sudah sembahyang 5 kali sehari enggak? Jangan begitu dong. Artinya kita didik dia, kita perkenalkan Islam, kita ajarkan tentang taharah. Kalau dia sudah tak paham tentang taharah, diajarkan tentang salat, dia tahu sendiri. Karena nanti kan akan pelajari rukun sembahyang. Bagaimana dia bisa cara-cara sembahyang kalau dia tidak bisa taharah. Itu salah satu taharah memang harus dibersihkan itu. Ini kejadian apa namanya, terus tahu di waktu Ramadan kemarin. Nah, kami di Australia itu mengundang seorang ustaz dari kita di sini. Saya tidak sebutkan nama. Beliau sudah cukup baik mengajarkan itu. Jadi dibacakan sebuah hadis dalam mendidik anak. Murru auladakum bis salat idza balagha sab'a wadrabuhu idza balagha ashar. Diterjemahkan itu. Jadi ada seorang orang bule, dia memang sudah muslim, langsung marah dia. Karena memang di Australia enggak boleh pukul anak-anak. Kalau pukul anak di sekolah itu ditangkap oleh polisi. Ditahan, kita dijail. Jangankan pukul anak-anak, ya. Jangankan anak kita sendiri, kita tidak setuju dengan sikap dia, kita tidak boleh melarang, karena itu dianggap hak asasi, kita jadi masalah. Jadi dalam konteks begitu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang tahu dengan lingkungan yang ada di mana dia besar. Dan mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di Aceh di sini akan bisa kembali jaya hanya dengan satu cara bisa jaya, mendidik anak-anak kita kembali kepada yang fitrahnya, memperkenalkan Islam dari awalnya, memperkenalkan akidah dari awalnya. Jangan persoalan-persoalan yang lain boleh kemudian disempurnakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Prodebem RRI BDC, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodebem, senang kali aku Midelin nemenin kamu lagi di malam ini ya. Di pertengahan bulan Mei 2026, tepatnya di tanggal 15 guys ya. Dan nanti juga kita di penghujung bulan ini ya, Haji teman Prodebem ya. Oke, okay, gimana prepare-nya, persiapannya, pokoknya semua lancar-lancar aja ya. Dan aku ambil dali bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran ya. Pokoknya segala aktivitas malam kamu ya, aku bakal nemenin dengan lagu-lagu dan informasi-informasi keren pastinya. Oke, teman berdua, tadi kita udah nikmati lagunya dari Angel Peters, Rindu ya. BTW ya, kita pasti akan merindukan hal-hal yang bikin bahagia, ya enggak sih? Memang ada orang yang rindu pada saat dianiaya, rindu pada saat bokeh. Pasti rindu hal pas lagi bahagia-bahagianya, rindu pas pergi ke tempat wisata sama dia, asik. Atau hal-hal yang bahagia lah ya. Jadi kalau saat ini kamu sedang rindu ya kan, cuman ya mau gimana lagi, cuma bisa rindu. Huy. Ya udah kita buat menyenangkan aja. Kayak kata Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: Pak! Bapak! Bapak!
1: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
0: Pak, Pak. Hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
1: Bu, Ibu. Emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
0: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Okay, Aa pingsan ya karena mungkin muter-muter cari kota gitu ya. Teman-teman Berji, itu lagunya dari Deep Deal ya. Jangan terserah, ini lagu baru juga di tahun 2026 nih teman-teman dua. Okay, teman-teman dua, kita masih hype tentang Piala Dunia 2026 ya teman-teman dua, karena memang menarik banget. Karena ini perdana seumur hidup ya guys, itu sepak bola dunia itu 3 tempat ya, di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko guys. Gimana Ben? Kira-kira kamu mau ke negara mana nih teman berdua? Kalau kamu punya teleportasi gitu ya. Kalau aku kemana ya? Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Pengen ketiga-tiganya sih ya kan, pasti kayak punya suasana yang berbeda nih dari tiga negara gitu ya kan, apalagi sepak bola gitu. Banyak nih kita cuci muka cuci mata maksud aku gitu ya kan, ganteng-ganteng ya. Wah ya sudah lah ya teman berdua. Okay, ngomong-ngomong soal bola, pastiin kamu dengerin terus RRI Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

107,6 Pro FM RRI Beda Channel Motor Baik Kamu ya. Nah, teman Pro 2 lagu Perahu Kertas ya. Yang awalnya mungkin kita tahu mau di Ayunda enggak sih yang nyanyi ya? Karena di filmnya itu teman Pro 2. Kamu udah nonton belum? Aku udah nonton ya filmnya udah lama. Dan buat yang mau nonton juga enggak apa-apa sih. Tapi inti dari film yang Perahu Kertas itu yang aku ingat adalah terkadang kita mencari sosok cinta sejati atau pasangan tuh jauh-jauh ya kan, tahu-tahu bestie sendiri. Itu ya kalau aku nggak salah aku pernah nonton filmnya gitu, ternyata ya pasangannya itu adalah sahabat dia sendiri deh teman perdua. Gimana kira-kira kalau kamu, gimana teman perdua, kamu bisa naksir nggak sih kalau sama sahabat kamu sendiri gitu, lawan jenis gitu ya kan, bisa naksir nggak sih? Cuman itu kayaknya pro kontra juga teman perdua. Ada yang enak dong kalau punya pasangan sahabat sendiri, jadi dia tahu kita tuh gimana gitu, dan kita juga tahu dia tuh gimana gitu, jadi kayak udah tahu aja gitu, udah saling kenal. Tapi ada juga yang bilang gini, okay, kalau hubungan baik-baik terus, kalau enggak dia mungkin gak bisa jadi sahabat kita lagi. Uhuy. Sering ya dengerin kayak gitu ya teman perdua ya. Ya udah deh, apapun pilihannya semoga baik-baik aja ya teman perdua. Okay, kalau tadi ada di Lestari Perahu Kertas ya, kita nikmati nih lagu berikutnya, lagu baru dari tahun 2026. Ada Vanessa Gi featuring Herwa, Jogja Lantai 2. Ini dia.

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

0: Oke, nomor 2 ya. Judika terpikat pada cinta. Nomor 2. Nomor 2 pernah enggak? Kamu pernah enggak sih kayak ngerasa hati udah bilang suka, tapi mulut malah diem 1000 bahasa. Nah, perasaan kayak awkward ini manis ya. Itu yang dibawain Judika lagu ini nomor 2. Terus juga lagu ini kayak curhat ya, orang yang udah terpikat banget tapi masih takut kecewa. Jadi ditahan-tahan dulu padahal hatinya tuh udah teriak ya. Pas banget buat kalian yang lagi di fase PDKT 3J ya, PDKT yang gak jelas. Dan nomor 2 buat kamu yang lagi ngerasain hal yang sama, kirim pesan ya. Siapa tahu setelah denger lagu ini kamu jadi berani ngomong, langsung aja kita dengerin. Tadi Judika terpikat pada cinta, dan next kita punya lagu, ya udahlah kalau memang belum jodoh ya kan, ini dia Keljo, ya sudahlah.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

teman-teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi.

0: Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi.
2: Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Halo Bang Pradua, apa kabarnya kamu di malam ini? Nah, di malam hari yang kayak sendu, tuh teduh gitu, yang kayak tenang aja, kita kan nggak tahu ya, setenang apa. Kadang-kadang ada hal yang nggak diinginkan terjadi. Misalnya nih, kita sudah bawa motor dengan baik dan benar, bawa mobil udah baik dengan benar. Tapi, memang hari sial tuh nggak ada di kalender ya kan? Tiba-tiba aja ada aja yang nyelip, terus kecelakaan gitu. Dan pada saat itu kamunya enggak kurang paham nih tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, dan itu kan tentu kayak kita deg-degan dong, dan biasanya sih kayak panik gitu. Jadi sebenarnya teman Prado belajar first aid ini memang penting buat anak sejak dini, anak muda lagi ya. Jadi supaya apa, masyarakat juga lebih siap menghadapi situasi darurat nih di lingkungan sekitar. Dan kejadian darurat bisa terjadi kapan aja tanpa bisa diprediksi nih sebelumnya, teman berdua. Jadi first aid itu kan bukan tugas kesehatan semata. Jadi masyarakat juga perlu nih memahami langkah dasar pertolongan sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi gini, kalau memang kita nggak tahu nih cara menolong, minimal jangan panik dan segera panggil bantuan. Karena kepanikan itu sering bikin kondisi korban itu semakin sulit ditangani, teman berdua. Ya, jadi anak muda saat ini sebenarnya udah punya akses informasi yang luas melalui internet dan juga media sosial, tapi banyak yang belum benar-benar mempersiapkan diri ya untuk menghadapi kondisi darurat secara langsung. Jadi berharap sih edukasi first aid ini bisa diperluas sampai ke sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Jadi generasi muda diharapkan bisa nih menjadi penolong pertama saat situasi genting terjadi, teman-teman.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

0: find me.
1: Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan habis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

92. Dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dan selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92.6 FM. Saya Medali mewakili kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sehormat, sebelum dan sesudahnya kita aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan satu peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Tepatnya pada bulan Zulhijjah, seluruh muslimin yang punya kemampuan, mereka akan dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam. Dan di samping itu ada ibadah yang paling agung yang dikerjakan di dalam bulan Dzulhijjah pada hari raya haji. Kenapa disebut hari raya haji? Karena pada bulan itu muslimin muslimat melakukan ibadah haji, ataupun disebut dengan hari raya kurban. Kenapa disebut kurban? Karena pada hari-hari itu juga disunnahkan satu ibadah besar yang disebut dengan kurban. Ya, dalam bahasa kita lebih kurang sama kurban, pengorbanan, sebagai bukti cinta kepada Allah. Maka berbicara haji, berbicara kurban, itu tidak terlepas dari kita sedang membicara sosok yang paling mulia, Nabiullah, yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Berbicara Nabi Ibrahim, itu kita sedang berbicara masalah satu keluarga, suami, istri, anak. Dan itu tidak terlepas daripada siklus kehidupan kita. Jadi sebagai suami yang sukses, sebagai istri yang sukses, dan juga sebagai anak yang sukses, maka tiga komponen ini yang terbangun dalam keluarga, yang disebut dengan keluarga bahagia, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang dipuji bukan hanya penduduk bumi tapi juga penduduk langit. Itu yang kita harapkan. Kalau ada orang bertanya, apakah bisa apa yang berlaku pada keluarga Nabi Ibrahim itu berlaku pada keluarga kita? Jawabannya bisa. Pujut jut. Cuma getanya handatin pujut rot. Adapun kadang-kadang ya kita enggak mau. Walaupun mungkin gaya berbeda, variasi yang enggak sama. Yang jelas inti daripada kurban, inti daripada haji agar keluarga yang diberi contoh seperti keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi keluarga yang betul-betul bermanfaat, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang sehingga nanti kalau kita lihat dalam ayat, dalam hadis, sebenarnya yang dilihat bukan hajinya, yang dilihat bukan kurbannya. Daging lembu, daging unta itu darah yang tumpah, bukan itu yang sampai kepada Allah. Baru saja imam membaca ayat itu tadi itu. Bukan itu yang sampai kepada Allah, tapi takwa, nilai takwa ada enggak sama kita? Bak Nabi Ibrahim, bak keluarga Nabi Ibrahim, ada. Kenapa ada? Karena mereka dipupuk kehidupan mereka luar biasa dengan akidah, dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid yang kuat. Maka pada pagi ini kita sedikit bahas coba tauhid Nabi Ibrahim dan keluarganya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang tauhid, maka kita sedang berbicara tentang inti agama Islam. Menyadapkan masalah tauhid, masalah iman, pondasi Islam dibangun di atas tauhid, dan semua akan lancar seandainya tauhid benar.

menyembah patung, menyembah bintang, menyembah matahari, bahkan ada yang mengaku Tuhan. Mbak Watenyan, kan waktu kita hari ini kan belum ada secara terang-terangan, tapi pada masa Nabi Ibrahim ada pegadrodohan. Bahkan ada manusia yang menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim tetap teguh pada pendiriannya, tetap mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah subuh dan pendengar radio yang sentiasa istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keadaan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Nabi Ibrahim menggunakan akal untuk mengenal Allah. Nabi Ibrahim menggunakan akal. Akal itu nikmat yang besar. Maka agama ini, dalil agama ini tidak terlepas daripada naqli, akli. Apalagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu tidak terlepas daripada akli, naqli. Nakal, apa itu nakal? Dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Kemudian akal, akal yang sehat, akal yang sempurna. Akal yang tidak pernah menentang dengan nakal, yang tidak menentang dengan Al-Qur'an. Sehingga Nabi Ibrahim membangun menggunakan akal untuk mengenal Allah, mengajarkan bahwa akal sehat membawa manusia mengenal Allah. Ketika kaumnya menyembah bintang, Nabi Ibrahim berkata, apakah ini Tuhanku? Wadah kekalan jamaah-jamaah manusia ketika itu menyembah matahari. Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam ketika matahari tenggelam. Mandum urung sembah matauro, mandum urung sembah binatang, sembah hal-hal yang menjurus syirik. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan akal. Wadai dubit matauro, punya Tuhan. Wadai tenggelam, oh kakaknya pakan Tuhan model-model terbit tenggelam. Nah, itu akal bermain ketika itu. Maka Nabi Ibrahim memahami yang berubah, yang hilang, yang lemah tidak layak menjadi Tuhan. Akal main. Kalau bisa berubah, apalagi bisa dibuat, diukir, itu bukan Tuhan. Nah, main pikiran Nabi Ibrahim. Apa pelajaran yang kita ambil? Jangan sampai hati kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Hari ini kalau kita lihat, mungkin tidak banyak yang menyembah patung, gak banyak. Tetapi banyak manusia menyembah harta, menyembah jabatan, menyembah dunia, popularitas, dan pujian-pujian daripada manusia. Nyo syirik yang paling rayu, ino, menyatakan. Hana terang-terangan menyembah berhala, menyembah patung. Tapi bauronyo le hari ini kita lihat banyak orang lebih mengedepankan harta daripada agama, lebih mengedepankan jabatan daripada perintah Tuhan, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada iman. Dan yang berbahaya, itu berbahaya, dan itu enggak pernah terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim, sehingga beliau sukses, keluarganya berhasil. Nabi Ibrahim berani. Tanya panebe heula we nyo. Enggak berani kita melihat maksiat, kemungkaran di depan mata. Yang hari ini menyetaknya yang bauronyo, azab tuh. Di publik, di kalayak ramai, di kafe-kafe, bahkan jiran dan tetangga ada yang menyeru kepada kesyirikan, yang menyeru kepada maksiat, banyak. Cuma orangnya handa tejut tanyo. Apakah karena Nabi Ibrahim begitu cinta kepada agama, begitu cinta kepada iman, kita enggak? Iya tanyo, takut tanyo. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim diancam, kan luar biasa. Ia dapat jasa sejarah. Oh lu gepancu patung-patung. Diancam, dan bukan hanya diancam, dieksekusi, idut, dibakar. Kan kita belum sampai tahap itu, hantu lembak tahapnya. Tapi Nabi Ibrahim tegar, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang kuat. Dieksekusi, dibully,

0: ditonton rame-rame. Yuhui oleh raja, yuhui mendung pertirai rakyat ikalon iban. Dipersekusi. Menyatanya ai pegat lagangan mungkin mesti ura mentang lemah jatuh don langsung. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Nah, maka keimanan yang kuat yang terpupuk pada hatinya itu menghasilkan buah kesimpulan yang sangat sempurna sehingga Allah menyelamatkannya. Yang hakikatnya api terbakar, tapi ketika itu fungsi terbakar enggak ada lagi sama api. Agalang Iban. Yang pada hakikatnya pisau tajam, tapi ketika itu ketajaman pada pisau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan dan keteguhan Nabi Ibrahim pun tidak tanggung-tanggung dalam menjaga nama Allah, menjaga agama, sehingga menjadi contoh pada kita pada hari ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita tidak dibakar api pada hari ini, tetapi hari ini banyak orang dibakar oleh fitnah. Sanggup tanya udah hadapi fitnah? Nyamnya nekalon bak media sosial lun, you know, bak FB lun, bak TikTok lun, nekalon kiban fitnah. Mungkin nyeron ka karubah aju darah tinggi kena. Serangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sedang menyerang, sedang mempertahankan akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh ulama kita, akidah bangsa Aceh. Akidah indah tudanya yang keselamat, yang mereka rata-rata semuanya sudah pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka difitnah, digiring macam-macam cara. Rubah tu, pingsan tu. Menyahai tu fitnah, yang dalam bahasa kasar BUD pendek. Karena memang fitnah ujian itu mutlak, pasti itu. Kita baca dalam ayat Al-Ankabut ayat 2, ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka hanya mengatakan kami beriman kepada Allah, kami orang muslim, kami mukmin, apakah enggak difitnah? Enggak, akan difitnah. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Dari cobaan itu, falaya'lamannallahu allazina sadaqu, maka Allah tahu siapa di antara mereka yang benar imannya, sanggup menghadapi fitnah. Walaya'lamannal kadzibin, dan siapa di antara mereka yang bohong, yang dusta di lidah saja. Nah, ketika menghadapi fitnah, kalimah asyah ujung, enggak boleh. Jaga agama Allah, tahan fitnah, tahan hinaan, tahan tekanan hidup, tahan ujian ekonomi yang hari ini rata-rata orang beralasan ekonomi, hujahnya ekonomi. Argumennya kenapa? Ekonomi. Enggak boleh. Harus tegar menghadapi ujian dan cobaan dan masalah-masalah keluarga yang lain. Maka seperti kita katakan tadi, berbicara keluarga itu berbicara satu perjuangan yang besar seperti yang ada pada keluarga Nabi Ibrahim. Kita lihat bagaimana tauhid dalam keluarga Nabi Ibrahim. Yang luar biasa dari Nabi Ibrahim bukan hanya dirinya, tetapi beliau berhasil membangun keluarga yang bertauhid. Hari ini banyak orang sukses di luar rumah, tetapi gagal mendidik keluarga. Nabi Ibrahim mengajarkan rumah tangga harus dibangun di atas iman. Hayo dan nyawa hebat di luar, di kantor, pada tempat kerja, di rumah kadang-kadang ancur mendung. Maka menyenakala nurung kalan keluarganya. Lihat bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Menyagadoh ceramah-ceramah gop, menyagadoh kun-kun ke gop. Anak draw lalau, keluarga draw hanam upat ibadah, perumah hanam ahobi. Maka itu satu kegagalan besar yang terjadi pada kita. Kita lihat bagaimana keteladanan Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim. Nah, Siti Hajar adalah contoh wanita bertauhid. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau bersama bayi, jangan bayangkan ayah-ayah, perjalanan dari Palestina Mekah itu kalau pesawat 3 jam. Kamu dari Mesir jauh haji 2 jam setengah. pesawat. Kata Mahfud itu, Palestina lebih jauh loh. 3 jam. 3 jam dari Palestina ke Mekah. Pesawat, bayangkan jalan kaki. Bayangkan naik onta. Unta kan dongron. Apakah binatang pelari? Enggak. Bayangkan, berat perjalanan, berat perjuangan. Oh, truh Mekah. Sampai di Mekah, ditinggalkan. Urina kekebalan di tengah-tengah padang pasir. Bersama bayi yang masih kecil. Tapi apa respon Siti Hajar? Apa respon istrinya? Nah, ketika ditinggalkan, gejak Nabi Ibrahim, ditinggalkan istri dan anaknya, dikejar oleh istrinya, wahai abang, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami? Anak kesuut oleh Nabi Ibrahim. Tidak menjawab. Dia berjalan terus pelan-pelan. Kenapa engkau tinggalkan kami? Las kali ujung-ujungnya, Siti Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Punyo karena Allah, baru tudung Nabi Ibrahim. Nah, menoleh menghadap istrinya mengatakan, ya, nyo perintah Allah. Agaklah. Waktu dia jawab, pertanyaan istrinya, maka Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Wategekeun nyo perintah Allah, lun tinggai gata dengan anu karena Allah, maka istri yang beriman, yang berhasil dipupuk imannya oleh suaminya, dia pun berkata, kalau ini perintah Allah, aku terima, tawakal. Dan Allah enggak pernah menyia-nyiakan hambanya. Masya Allah, inilah buah tauhid yang Nabi Ibrahim titipkan, Nabi Ibrahim ajarkan kepada istrinya. Kemudian kita lihat bagaimana tauhid kepada Ismail anaknya. Nah, Nabi Ismail dididik dengan tauhid sejak kecil dari ubud. Nah, maka didik anak mulai ubid. Bekarayu, nyekarayu, kon didengah apa tanya? Ipoh tanya. Nah, dari kecil itu, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, apa jawaban anaknya? Ismail berkata, kalau ini perintah Allah, engkau akan lihat bagaimana aku diantara orang yang sabar menghadapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Nepupu adaju. Kalau nyo perintah Allah, giyusilun, dia suruh sembelih aku, sembelihlah. Anak seperti ini lahir dari pendidikan iman. Nah, pendidikan iman dalam keluarga. Nah, pendidikan agama. Sehingga orang tua bahagia, orang tua sukses. Hari ini orang tua sibuk. Uronyo dakalan urung si sibuk mencari sekolah terbaik, mencari dunia terbaik, mencari gadget terbaik, jo hadiah HP kana, tetapi lupa menanamkan tauhid. Lupa menanamkan iman, lupa menanamkan jiwa salat. Wate dakalan anu hana di sembahyang di rumah, kibani. Apakah hanya menonton? Lupa mengajarkan Al-Quran, menanamkan Al-Quran, lupa mendidik akhlak, dan lupa untuk mengatakan jangan berlebihan dalam mencintai dunia. Baik berlebihan, baik mengamu. Wate hana geju HP, baik mengamu. Wate tetari HP, baik anu, anu mentang mengamu, ingatlah. Nyantanya galom berhasil dalam menanamkan iman, ilmu, dan tauhid kepada anak. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh, pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ujung-ujung kehidupan Nabi Ibrahim, beliau memberikan wasiat. Menjelang wafat, Nabi Ibrahim tidak mewasiatkan rumah, tidak meninggalkan tanah, tidak meninggalkan harta. Yang beliau wasiatkan adalah agama. Beliau berkata, wahai anakku, wahai keluargaku, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iman yang lebih mahal daripada harta dunia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim? Pertama, tauhid harus menjadi dasar hidup dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Suami harus kuat tauhidnya, istri anak juga harus kuat tauhidnya. Yang kedua, rumah tangga harus dibangun dengan iman. Iman dike apa-apapun kejadian, tetap agak agama di depan, syarakat agama di depan. Yang ketiga, orang tua wajib mendidik anak dengan agama. Pumantang hebat tak drone, jabatan apapun yang engkau pegang, tapi kalau anakmu enggak mengenal agama, gagal, tidak sukses. Maka perkenalkan agama kepada anak Anda, kepada anak kita. Yang keempat, jangan takut mempertahankan kebenaran. Nah, kalau ini benar demi Allah, maka teguhlah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan gantungkan hati kepada dunia. Karena dunia bisa hilang, dunia bisa rusak, dunia bisa meninggalkan kita. Tetapi Allah sampai kapanpun, iman sampai kapanpun, melalui awal sampai akhir, mulai tanya omanya sampai tanya tuha, bahkan sampai tanya mati, menyebut betul-betul iman kepada Allah, menyebut tauhidnya, menyebut ilmunya, adabnya, akhlaknya, insyaallah keluarga kita, mulai daripada suami, istri, anak, cucu, sampai seterusnya akan dikategorikan laksana keluarga Nabi Ibrahim. Dan itulah keluarga yang sukses. Kita berdoa semoga keluarga kita tergolong di antara keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat apa yang telah kita bacakan, apa yang telah kita dengar. Untuk penceramah sendiri dan juga untuk hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah haji bagi yang sedang melakukan haji, dan selamat menunaikan ibadah-ibadah yang mulia bagi kita yang belum dipanggil dalam bulan Dzulhijjah. Perbanyakkan ibadah, perbanyakkan puasa, sedekah, dan kalau punya kemampuan, mari kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Usikum wa nasib taqwa Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Pada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Produa FM! Teman

berdua masih barengan aku Michael di Spada. Untuk hari ini kita di Sabtu ya, 16 Mei 2026. Suasana weekend, cuaca juga mendung ya. Kalau mungkin lagi kurang sehat, dalam kondisi yang kurang baik ya, mudah-mudahan bisa segera sembuh dan segera bisa melaksanakan kegiatannya kembali. Karena padahal ini momen yang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.